0: inisteang tenamit Canada kwa kuiroch en pedekobera ninkak elebokpal.
1: Renak te sakong kuchik sa diska tasal litsolog. Parkuit yoko chi atinak chirish lak amolbe utlish sakonik sa eb lihunhu chi kooperativa. Yoko kuit chi atinak chirish likokshul. Lininkek angelak sa lihunhu chi akwink. Ho akwi li rusilal li rawpal likokche sa eb li akwink. Ho kambi nang kapok lechol renak yoke chi sakong sa lihunhu chi kooperativa.
0: Litzoloka kwe tatiklak salirosha man relipo a in. Ninkeskoy beni utokana kwe terabili esil saliputesibal atin a in.
2: Porque tus ahorros en Copsama tienen respaldo y están seguros.

sa dispensa familiar ut maxi dispensa sa junchin ajej ula tumili ne kestakla chakakwe ut lochish junile nak ajelak chakus ala junkapal tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes toh domingo washakit honal arin kik ina tzakloq